Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Ada kabar baru buat pecinta film Indonesia. Film berjudul Bapak Paling Jujur baru saja merilis teaser poster yang langsung mencuri perhatian. Poster tersebut menampilkan Andovida Lopez dan Soleh Solihun dengan gaya layaknya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang berkampanye. Dalam film ini, Andovi berperan sebagai Jonas Prakoso, seorang politikus yang tengah berjuang memenangkan kursi gubernur. Namun, di tengah panasnya masa kampanye, Jonas justru terkena kutukan misterius yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbohong. Akibatnya, semua yang ada di pikirannya langsung keluar begitu saja tanpa bisa disaring. Kejujuran yang seharusnya baik justru membuat situasi semakin kacau karena berbagai rahasia dan hal sensitif yang seharusnya disembunyikan seorang politisi malah terbongkar. Bapak Paling Jujur merupakan adaptasi dari film Korea Selatan, Honest Candidate, di mana film ini disutradarai Fajar Nugros dan turut dibintangi Clarissa Taufan, Benedictus Siregar, serta Indy Barrens. Bapak Paling Jujur dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan bersama jajaran PJU Polresta Banyuwangi melaksanakan silaturahmi dengan komunitas ojek online atau ojol Banyuwangi. Kegiatan silaturahmi yang berlangsung di Wisma Kapolresta Banyuwangi tersebut juga merupakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan yang merupakan pengemudi ojek online. Silaturahmi tersebut juga dihadiri Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono, sejumlah pejabat utama Polresta Banyuwangi, serta perwakilan gabungan transportasi online Roda 2 Banyuwangi atau Gardawangi dan sejumlah komunitas ojol di wilayah Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial Dinsos menyalurkan bantuan 84,7 juta rupiah untuk dibagikan kepada 10 kepala keluarga korban bencana. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinsos Kabupaten Situbondo, Fiskanto Adi Prabowo bilang, bantuan berupa uang tunai itu bersumber dari belanja tidak terduga atau BTT yang dialokasikan Pemkab Situbondo untuk kebencanaan. Dari total bantuan berupa uang tunai sebesar 84,7 juta rupiah itu dibagikan kepada 10 orang kepala keluarga. Masing-masing keluarga menerima uang tunai yang tidak sama besarnya karena disesuaikan dengan jenis kerusakan. Seperti yang kami himpun informasinya, 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan uang tunai itu, 9 diantaranya adalah korban kebakaran rumah, sedangkan satu warga lainnya merupakan korban rumah yang rusak karena tertimpa pohon.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, pajak hiburan Kota Batu capai 35 miliar rupiah. Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu sektor hiburan di Kota Batu hingga pertengahan Agustus 2026 mencapai 35 miliar rupiah atau sekitar 83% dari target 42,4 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adim mengatakan capaian tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisatawan selain pengawasan serta digitalisasi layanan pajak. Bapenda optimistis target pajak hiburan dapat tercapai hingga akhir tahun. Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah Kota Batu telah mencapai 165,6 miliar rupiah atau 57,68% dari target 287,1 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Berbagai Etnik. Makan bajamba atau nama lainnya makan barapak adalah salah satu tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Bajamba sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Minangkabau. Tradisi ini akan memunculkan rasa kebersamaan antar sesama masyarakat Minangkabau. Menurut para ahli, tradisi ini berasal dari kota dari Kuto Gadang, Kabupaten Agam. Tradisi makan bajamba ini sudah ada sejak abad ke-7 saat pengaruh ajaran Islam memasuki Minangkabau. Karena itulah, tradisi ini juga berkaitan dengan ajaran Islam. Tradisi makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara berkumpul dan duduk bersama di suatu ruang atau tempat yang sudah disetujui, ditentukan, dan disepakati bersama. Acara ini diikuti oleh ratusan, bahkan hingga ribuan orang, dan akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisikan 5-7 orang per kelompoknya. Tradisi ini bertujuan untuk memupuk rasa berbagi kepada sesama, membiasakan adab makan yang baik, seperti mempersilakan orang tua makan terlebih dahulu, makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Senjata Nuklir atau International Day Against Nuclear Test. Peringatan ini disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 2009 dan pertama kali diperingati pada tahun 2010. Tujuannya meningkatkan kesadaran dunia terhadap bahaya uji coba nuklir bagi manusia dan lingkungan. Antara tahun 1945 hingga 1996, tercatat lebih dari 2.000 uji coba nuklir dilakukan di berbagai belahan dunia. Dampaknya tak hanya menghasilkan senjata yang semakin kuat, tetapi juga meninggalkan ancaman jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan. Pada 1996, negara-negara dunia kemudian mengadopsi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif atau CTBT yang melarang uji coba nuklir dimanapun dan oleh siapapun. Melalui peringatan setiap tanggal 29 Agustus, dunia kembali diingatkan bahwa mengakhiri uji coba nuklir menjadi salah satu langkah penting menuju perdamaian dan dunia bebas dari senjata nuklir.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Perusahaan Daerah Perkebunan atau PP Kahyangan Jember menggandeng Regional 5 PT Perkebunan Nusantara 1 untuk mempercepat pengembangan bisnis dan mengoptimalkan aset perkebunan. Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gogo Cahyo Baskoro mengatakan, kolaborasi ini mencakup pengembangan komoditas karet dan tebu yang dikelola kedua perusahaan. Untuk tebu, PP Kahyangan saat ini memiliki sekitar 80 hektar lahan dan berencana memperluas area tanam bersama PTPN. Selain itu, PTPN juga membuka jejaring pembeli atau buyer untuk membantu komoditas PP Kahyangan menembus pasar ekspor dengan harga lebih menguntungkan. Gogot menegaskan, optimalisasi aset seluas 3.800 hektar menjadi keharusan agar perusahaan semakin sehat, sekaligus memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Puluhan ribu warga kota Malang sudah terdaftar dalam aplikasi perlindungan sosial. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Sailendra, yang menyebut capaian pendataan menjelang akhir Agustus sebesar 7% dari total penduduk kota Malang yang mencapai 889 ribu jiwa. Artinya, sebanyak 62 ribu warga sudah terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, yang merupakan aplikasi untuk mempermudah dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Perlinsos ini hampir sama dengan aplikasi Peduli Lindungi yang pernah digunakan saat pandemi beberapa tahun lalu, yang akan menampilkan juga status ekonomi warga berdasarkan golongan atau desil di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Kota Madiun bakal disuguhkan pertunjukan tari massal dalam gelaran Madiun Menari 2026. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Antusiasme masyarakat luar biasa, hingga kini jumlah peserta tercatat telah mencapai 4.200 orang dan masih berpotensi bertambah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan Pemkot Madiun memberikan dukungan penuh terhadap event tersebut. Madiun Menari akan berlangsung mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat di sepanjang Jalan Pahlawan, dari kawasan Pahlawan Street Center hingga Simpang 4 Tugu. Tak hanya peserta yang telah terdaftar, masyarakat umum juga diperbolehkan ikut menari bersama.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Pemkot Surabaya mendorong DLH Kabupaten Sidoarjo membuat laporan polisi atas temuan limbah jarum suntik yang dibuang sembarangan di saluran air. M. Fixer, Kepala DLH Surabaya, mengaku sudah berkoordinasi dengan DLH Sidoarjo soal hasil penelusuran. Limbah jarum suntik bukan milik RSUD Eka Chandra Rini yang bungkusnya ditemukan bersama tumpukan jarum. Fixer memastikan Pemkot siap jadi saksi penyelidikan lebih lanjut temuan limbah jarum suntik yang berpotensi mencemari lingkungan. Dorongan langkah hukum lebih lanjut ke DLH Sidoarjo karena lokasi penemuan jarum masuk wilayah Sidoarjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: K-pop.
2: Musisi dan kreator Eka Gustiwana mendapatkan pengakuan membanggakan di kancah internasional. Member World Genius ini dipilih oleh Ebel sebagai salah satu dari 4 seniman Asia Tenggara yang mendapat sorotan dalam program Here's to the Dreamers. Program ini menampilkan para kreator yang berani mendobrak batas, berinovasi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam karya mereka. Selain Eka, ada pembuat diorama asal Malaysia, Edi Putra, seniman generatif Trung Bao dari Vietnam, serta musisi dan seniman asal Singapura, Jasmine Soko. Bagi Eka sendiri, pengakuan ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan karirnya. Ia juga terus mengembangkan mimpinya lewat kolektif bernama Introvert. Saat ini, Introvert telah merilis 2 karya, yaitu kolaborasi Eka bersama Jesse Alexa berjudul Delulu, serta lagu Wahai Samudra dari Yasul Trivena. Eka mengatakan akan ada lebih banyak karya yang dirilis dalam beberapa bulan ke depan. Meski sudah mendapat pengakuan dari Apple, Eka Gustiwana mengaku masih memiliki banyak mimpi yang ingin diwujudkan.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gay History.
1: National Sport Day atau Hari Olahraga Nasional di India diperingati setiap 29 Agustus. Tanggal ini dipilih untuk mengenang hari kelahiran legenda hoki India, Major Dhyan Chand, yang dikenal sebagai salah satu pemain hoki terbaik dalam sejarah. Sejarah peringatannya berawal dari penghormatan terhadap jasa dan prestasi Major Dhyan Chand. Ia membawa India meraih 3 medali emas Olimpiade dalam cabang hoki lapangan, yakni pada Olimpiade Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, dan Berlin 1936. Karena kontribusinya yang besar terhadap olahraga India, pemerintah India menetapkan tanggal 29 Agustus sebagai National Sport Day pada tahun 2012. Peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat melalui olahraga, sekaligus memberikan penghargaan kepada para atlet dan tokoh yang berjasa mengharumkan nama India. National Sport Day India bukan sekedar perayaan olahraga, tetapi juga bentuk penghormatan kepada Major Dhyan Chand dan pengingat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan, prestasi, dan persatuan masyarakat.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102.9 K Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Sumedap menunjukkan perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Bupati Sumedap Ahmad Fauzi bilang, perubahan terlihat dari peningkatan status indeks desa. Pada 2016 masih terdapat 10 desa sangat tertinggal, 124 desa tertinggal, 186 desa berkembang, dan 10 desa berstatus maju. Menurutnya perkembangan tersebut menunjukkan semakin banyak desa di Sumedap yang berhasil mencapai kategori maju hingga mandiri.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan, Kabupaten Semarang akan ditutup sementara sepanjang September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Harsoyo, bilang penutupan berlangsung mulai 1 sampai dengan 30 September untuk pemeliharaan dan penataan jalur. Selama penutupan, petugas akan memasang tali pengaman di sejumlah titik rawan. Pengelola menghimbau calon pendaki menyesuaikan jadwal atau memilih jalur lain yang dibuka, serta wajib melakukan booking online sebelum mendaki.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Produksi migas Bojonegoro yang pernah mencapai sekitar 231 ribu barel per hari pada tahun 2021, kini turun di kisaran 157 ribu barel per hari. Karena itu, survei seismik diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menemukan potensi cadangan baru. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nurul Azizah saat menggelar rapat rencana survei seismik darat 2D di ruang Angklin Darmo Pemkab Bojonegoro kemarin. Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait menekankan agar koordinasi matang dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa yang akan dikerjakan oleh Pertamina EP. Menurut Wabub, produksi migas juga berkaitan dengan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil migas sebagai sumber pendapatan terbesar Kabupaten Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Selamat siang Sobat K di jam 12 Carefree Day, kembali untuk menemani kamu ya bersama dengan Raviana nih sampai jam 8 malam nanti. Kebersamaan kita masih cukup panjang. Kita di Carefree Day ini tentunya kita akan have fun ya, dan seperti biasa boleh yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya yang ditunggu-tunggu untuk Sobat K setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Carefree Day open buat kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Jadi ditunggu komposisi-komposisi lagu favoritmu ke WhatsApp Kiri Dio ya Sobat K di 0811-378-1029 tentunya. Biar siang ini jam 12 walaupun terik banget gak bikin lunglai atau yang lemes, nah udah waktunya dengerin 102,9 biar lebih semangat ya, karena lagu-lagu keren bisa kamu nikmati nih biar bisa booster semangat kamu untuk melakukan aktivitas di siang hari ini. Ditunggu ya Sobat K komposisi lagu-lagu favoritnya dan juga info-info penting seperti biasa. Kalau mau berkabar di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029.

Satu single dari Hi-Fi dengan Main baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Siang-siang memang lagi panas banget ya Sobat K, dan terik banget. Hawanya pengen minum terus haus gitu ya Sobat K. Seperti makan yang seger-seger atau minum es, itu enak banget Sobat K. Emang di puncak musim kemarau ini potensi dengan cuaca yang cukup kering masih terus berlanjut ya sobat, seperti yang disampaikan oleh BMKG beberapa waktu lalu. Bahkan perkiraannya untuk kemarau di tahun ini berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering sobat K. Karena ada fenomena El Nino yang menguat ya sobat K. Biasa menyebutnya El Nino Godzilla, di mana hal itu juga dirasakan tidak hanya di Jawa Timur aja tapi seluruh Indonesia ini merata sobat K. Bahkan kita tahu beberapa wilayah juga terkena dampak karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik seperti di Kalimantan, di Riau, kemudian juga kemarin bahkan di Semeru, Bromo sempat ya Sobat KI. Dan yang baru-baru ini juga di Kawah Wurung kemarin yang saat ini juga sudah padam. Nah ini juga menjadi antisipasi kita dan kewaspadaan pada diri kita sendiri ya Sobat KI. Kalaupun kamu melihat ada titik api atau kepulan asap di tempat-tempat yang rawan terbakar, di semak-semak ilalang atau di hutan gitu ya sobat, atau di kebun kamu melihat ada asap yang membumbung atau ada api, sekecil apapun, setitik apapun harus segera dipadamkan. Kalaupun benar-benar api tersebut tidak mampu untuk kita padamkan sendiri ya, segera untuk melapor ke pihak yang bertanggung jawab, bisa BBBD ataupun dari damkar ya sobat. Karena kalau api kecil ini ada sebutannya, api kecil masih menjadi kawan, tapi kalau api besar itu bisa menjadi lawan. Jadi kalau masih ada setitik api kecil dan asap yang tidak terlalu besar, jangan disepelekan, langsung dipadamkan. Jangan sampai ada bara yang masih menyala juga ya sobat K. Pastikan kalau pas memadamkan api, di make sure benar-benar padam seluruhnya gitu. Jadi itu juga bentuk antisipasi kita. Kalaupun tidak mampu ya untuk kita padamkan, segera untuk melapor ke pihak yang bertanggung jawab agar bisa dilakukan penanganan secara cepat dan maksimal. Di siang hari ini juga nampaknya kondisi traffic walaupun siang-siang juga lumayan ya, agak padat Sobat K. Tadi Raviana melintas juga di wilayah lingkar kampus dari Jalan Karimata, kemudian masuk ke Mastrip, kemudian sampai ke Jalan Danau Toba, itu penuh Sobat K. Lumayan agak padat ya, walaupun siang panas banget tapi ternyata masyarakat masih banyak yang melakukan aktivitas. Boleh bantu kabarkan ya yang lagi ada di perjalanan atau yang lagi nyantai-nyantai aja nih di rumah, kabarkan bagaimana kondisi traffic di siang hari ini ke WhatsApp Geradio. Biar gak bosen, boleh untuk request-request ya di WhatsApp Geradio, kirimkan aja yang mau diputarkan lagu favoritnya di 0811 378 1029.

Kembali di Every Day Sobat KI, masih barengan dengan Raviana di siang hari ini. Nampaknya hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus ya, ada beberapa wilayah yang menyelenggarakan giat karnaval Sobat KI, seperti di Kecamatan Pakusari ya. Untuk startnya di Terminal Pakusari, finishnya di Kecamatan Pakusari. Nah, untuk informasinya, kemarin ini di-share oleh Sobat Arif bahwa ditutup untuk arus lalu lintas yang ada di sana. Apakah saat ini update-nya masih berjalan karnaval yang ada di Pakusari Sobat? Mungkin yang di daerah sana boleh untuk kabarkan ya Sobat KI ke WhatsApp KI Radio. Begitupun di Antirogo ya, siangnya di Antirogo ini juga karnaval dan terlihat tadi ada beberapa sound-sound yang dikendarai oleh masyarakat juga melintas di depan kantor studio KI Radio. Nampaknya masih OTW ya, masih siap-siap buat karnaval nih Sobat KI yang mau ke arah Antirogo, jadi siap dan antisipasi aja ya, jika kondisi traffic juga lumayan padat, jadi bisa mencari rute lain atau jalan alternatif lain. Karena di Antirogo nampaknya masih belum mulai dan masih banyak tadi persiapan dari masyarakat, entah itu dari pesertanya maupun dari sound-soundnya tadi ya, ramai banget sobat yang masih OTW menuju ke sana. Jadi nampaknya masih belum mulai ya, dan sepertinya masih ada persiapan. Entah itu biasanya waktunya juga fleksibel ya, sampai sore ataupun sampai malam. Nanti kita akan bantu update terus Sobat KI. Ya, tapi antisipasi saja untuk mencari alternatif lainnya yang siang atau sampai malam nanti mau melakukan aktivitas atau perjalanan ke Antirogo. Mungkin bisa mencari rute lain. Nanti bisa bantu kabarkan juga kalau Sobat KI melihat ada update kondisi traffic di beberapa titik tersebut ya, entah itu di Pakusari maupun di daerah Antirogo ataupun di titik-titik lain kepadatan, boleh share aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. Nah, di saluran WhatsApp KI Radio ini nampaknya juga ada Sobat Sulis yang bergabung sobat, ini di daerah Tojejer Puger ya. Ini juga nampaknya ada karnaval, ini berarti hari ini ya Sobat Sulis ya, hari Sabtu juga. Nah, ini yang diperkirakan, oh betul, 29 Agustus berarti hari Sabtu hari ini ya, di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Ini cek soundnya kemarin dan karnavalnya hari ini Sobat KI. Jadi diantisipasi saja yang akan melakukan aktivitas ke Lojejer Puger, bisa untuk antisipasi. Kalau kondisi traffic itu kan kalau karnaval biasanya ditutup total ya, sehingga nanti diarahkan atau dialihkan ke rute lain. Yang penting nanti untuk Sobat KI yang melintas ke arah sana bisa melihat rute-rute yang sudah disiapkan. Biasanya nanti ada plang atau ada pemberitahuan nanti belok kemana itu nanti biasanya diarahkan. Dan biasanya juga ada masyarakat atau petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana ya Sobat KI. Tapi kita selalu bantu untuk update. Terima kasih informasinya ya Sobat Sulis di siang hari ini. Ini juga mengabarkan bahwa di Lojejer juga ada karnaval. Berarti ada 3 tempat ya Sobat di hari Sabtu ini, yaitu di Pakusari, kemudian juga di Antirogo dan Lojejer Puger. Nampaknya masih cukup banyak ya ini event tahunan karnaval, apalagi di bulan Agustus. Ini aja mungkin di bulan September juga masih banyak Sobat KI. Jadi masih banyak kegiatan karnaval ini yang dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih informasinya Sobat Sulis, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan di siang hari ini juga ada Sobat Tony yang bergabung melalui saluran WhatsApp KI Radio. Selamat siang Sobat Tony, ini mau diputarkan lagu dari Noah yang Menunggumu. Ditunggu sesaat lagi akan diputarkan ya lagu dari Noah yang Menunggumu. Jadi untuk Sobat yang mau diputarkan lagu favoritnya juga boleh banget. Kita kebersamaan kita masih sampai jam 8 ya, masih cukup panjang, jadi santai aja Sobat KI. Yang mau diputarkan lagu-lagu favorit mah tinggal kirim ya ke WhatsApp KI Radio

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sound of Knowledge.

0: Satu single dari Tulus, Hati-hati di Jalan di siang hari ini. Dan hati-hati di jalan juga untuk kamu ya Sobat K yang lagi ada di perjalanan. Yang mungkin juga masih ada yang gawe nih. Sabtu-sabtu ada yang libur, ada juga yang masih kerja. Tapi yang kerja ini ya, kayaknya 5 hari kerja di satu minggu tuh gak relate Sobat K. Karena memang idealnya tuh biasanya banyak yang mengatakan kalau kerja itu di Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu buat libur. Tapi gak relate Sobat, buat yang kerjanya itu serabutan, pegawai swasta, ataupun ya pekerja-pekerja entertain, hiburan, apalagi ya, itu gak relate sih Sobat Kay, karena kita kerjanya itu kalau ada klien yang mau untuk bekerja sama, ya gas aja gitu ya Sobat Kay. Karena memang hal-hal yang membuat seperti bisa dikatakan penghasilan-penghasilannya itu kan gak memacu pada nominal-nominal tertentu. Jadi bebas gitu ya. Jadi semakin banyak untuk mencari pekerjaan atau mencari klien, nah tambahannya ini juga semakin banyak. Biasanya seperti itu sih Sobat K. Nah ada juga yang di hari Sabtu itu hanya setengah hari, jadi gak full seperti di hari weekdays. Jadi masuk tapi biasanya jam 12 atau jam 1 tuh udah pulang. Nah kamu tipe yang mana nih? Masih gawe full time di siang hari ini? Masih melakukan aktivitas? Atau yang lagi libur? Atau yang justru sudah pulang? Boleh dong absennya di siang hari ini sambil dengerin 102,9 ya. Dan di siang hari ini juga yang gak pernah luput dari absen dari Sobat Arif nih. Dari Mas Arif nampaknya melakukan perjalanan ke daerah Umbul Sari ya. Dari absensi yang menyapa dari Umbul Sari City yang saat ini cuaca panas banget pol-polan. Betul ya Sobat Arif? Karena kita sudah mulai puncak musim kemarau sehingga cuacanya sangat panas banget. Hawanya ini pingin minum, pingin kayak yang seger-seger gitu. Apalagi perkiraan cuaca kemungkinan pancaroba di bulan-bulan Oktober akhir. Jadi masih ada sekitar 2 bulan lagi ya Sobat K, kita di musim kemarau. Jadi jaga kesehatannya, banyakin minum air putih. Karena kalau siang ini kan panas ya, jam 10 ke atas itu panas banget. Tapi kalau udah masuk ke malam, habis maghrib gitu ya, sampai ke dini hari, sampai ke subuh tuh dingin banget Sobat K. Sehingga dengan pergantian cuaca yang cukup ekstrim, harus dijaga kesehatannya. Dan yang gak pernah absen selalu setia sama Kiridio, biar penyiarnya banyak teman. Terima kasih banyak ya Sobat Arif. Dan terima kasih banyak untuk Sobat K yang selalu menemani Raffiana untuk selalu stay di 102,9. Karena Raffiana juga selalu semangat kalau Sobat K juga ikut menemani, menyapa, bergabung di saluran WhatsApp. Itu rasanya kayak ada temennya dan semangat juga gitu Sobat K. Jadi silakan ya rame-rame yang mau bergabung di 102,9. Kalaupun gak ada informasi, yang penting sekedar hai dan memberikan sapa-sapa kamu juga boleh Sobat K, bebas ya ke WhatsApp Kiridio. Karena Raffiana pingin memberi ruang untuk Sobat K untuk berinteraksi di siang dan malam nanti. Seperti biasa ya Sobat K, ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029. Dari Sobat Arif, mungkin untuk komposisi lagunya yang mau diputarkan, lagu dari Aci Koci, atau kalau gak ada dari Dewa yang Kirana, atau yang sendu punyanya Audi, itu juga boleh. Biar suasana yang panas ini gak kerasa panas. Nah, tahu-tahu item aja. Untuk Mas Arif memang kerjanya di lapangan ya, selalu outdoor. Jadi jangan lupa untuk gunakan sunscreen ya Sobat Arif. Ini kan sunscreen juga penting untuk laki-laki maupun untuk perempuan, itu juga untuk bisa menjaga hidrasi kulit Sobat K, karena sangat penting sekali apalagi kalau kemarau ya. Dan makasih banyak ini menemani sampai nanti balik gudang. Terima kasih dan semangat terus ya Sobat Arif yang lagi beraktivitas di siang hari ini, dan juga yang melakukan aktivitas di manapun kamu berada Sobat K juga. Semoga Raffiana bisa menemani kamu sampai malam nanti. Jadi kebersamaan kita masih cukup panjang. Ditunggu ya lagunya Mas Arif untuk Kaci Koci untuk Dewa, yang Kirana, dan Audi. Coba nanti dilihat-lihat dulu apakah nanti yang Aci Koci ini ada. Nanti kalau ada diputarkan ya, Mas Arif ya. Terima kasih untuk absennya Mas Arif di siang hari ini. Dan juga di saluran WhatsApp yang lain ada Sobat Tony, ini juga memberikan update-nya bahwa di Karnaval ini memang belum mulai ya untuk Karnavalnya. Tadi memang banyak sekali masyarakat yang masih nampaknya wirawiri ya, lagi persiapan soundnya, mungkin pesertanya masih banyak yang OTW, jadi masih siap-siap buat berangkat Karnaval. Jadi sepertinya sampai sore ya, atau sampai malam ya, karena sampai malam nih kayaknya. Jadi untuk kondisi traffic di Antirogo nampaknya lagi padat, jadi untuk Sobat K yang mau ke arah sana bisa dicari alternatif lain. Terima kasih ya Sobat Tony, begitupun dengan Sobat Sulis yang tadi juga memberikan update-nya bahwa ada Karnaval di Lojejer Pugar. Sibuk banget ya hari ini Sobat K, perhelatan Karnaval di beberapa kawasan di Kabupaten Jember ternyata masih cukup banyak. Ditunggu ya untuk informasi lainnya Sobat K ke WhatsApp ke radio aja.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Selamat siang Sobat Kay, kembali di Carefree Day, masih barengan dengan Raffiana ya, sampai jam 8 malam nanti. Nah, saya suka banget dengan beli-beli emas buat investasi. Ada update terbaru nih Sobat Kay, bahwa harga emas Antam anjlok di Sabtu hari ini ya, menjadi Rp2.670.000 per gramnya. Harga emas batangan Antam di laman Logam Mulia anjlok Rp48.000 pada perdagangan Sabtu hari ini jam 10 pagi tadi. Saat ini harga emas Antam turun dari sebelumnya Rp2.700.000 menjadi Rp2.670.000 per gramnya Sobat Gay. Harga beli kembali atau buyback juga mengalami penurunan menjadi Rp2.523.000 per gram, tapi harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar. Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari 10 juta dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 sebesar 1,5%, di mana pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback. Sementara pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25% dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia. Jadi untuk daftar dasar harga emas Antam per Sabtu ini ya, untuk 0,5 gram di Rp1.385.000, 1 gram Rp2.670.000, 2 gram Rp5.280.000, 3 gram Rp7.895.000, 5 gram Rp13.125.000, kemudian yang sampai 1.000 gram. Ini berada di 2 miliar ya Sobat Kay. 2.610.600.000 Sobat Kay. Nah, ini mengalami penurunan sekitar 48.000. Tapi ini memang fluktuatif ya untuk harga emas batangan tuh Sobat Kay. Apalagi untuk harga emas batangan Antam ini fluktuatif setiap harinya. Tapi biasanya penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Tapi untuk per Sabtu ini lumayan agak turun ya, 48.000. Ini lumayan termasuk turunnya ini Sobat Kay. Tapi kemungkinan juga bisa naik lagi, namanya harga emas ini juga kan dipengaruhi dengan perdagangan di waktu-waktu tertentu ya, apalagi kalau mengikuti pergerakan pasar. Nah, itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk investor, apalagi yang investasinya itu emas, selalu melihat pergerakan pasar setiap harinya Sobat Kay. Di sini siapa nih yang sudah mulai untuk beralih investasi emas nih, apakah dari Sobat Kay ada yang tertarik atau sudah melakukan dan berjalan sudah cukup lama, boleh untuk sharing-sharingnya nih. Bagi yang pemula pasti bingung ya bagaimana cara memulai untuk investasi emas dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada Sobat Kay yang udah pro dan udah lama banget investasi emas, boleh untuk bergabung di saluran WhatsApp, bisa di spill nih trik-trik dan tipsnya untuk pemula agar lebih tahu bagaimana cara untuk bisa mengelola emas itu Sobat Kay. Boleh ya di spill ke WhatsApp Kay Radio aja di 0811 378 1029.

0: 92.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102.9 K Radio, Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di K Free Day. Di saluran WhatsApp K Radio, nampaknya ada satu informasi ya, dari Info Lintas Gumitir. Ini info untuk penutupan arus lalu lintas di minggu besok jam 10 pagi sampai selesai, karena akan dilakukan persiapan untuk untuk yang dari arah Banyuwangi ya, yang dari Banyuwangi tujuan Kalisat, jadi jangan melewati Jalan Suren atau jangan belok ke kanan baratnya Pom Sempolan, tapi lurus saja ke arah Jember lewat Pom Mayang ke utara karena jalur akan ditutup total. Jadi untuk penutupannya di jam 10 pagi sampai dengan selesai ya. Apakah ini karena ada karnaval atau ada hal lain? Nah, kita masih ini cari informasinya, tapi untuk jamnya di jam 10 pagi sampai selesai ya, besok hari Minggu 30 Agustus, jadi bisa dipersiapkan aja nih Sobat K. Karena lagi ada giat ya kemungkinan, jadi untuk arus lalu lintas yang dari Banyuwangi ke Kalisat ditutup, jadi jangan lewat Suren atau jangan belok ke kanan baratnya Pom Sempolan, tetapi lurus aja ke arah Jember lewat Pom Mayang ke utara karena jalurnya akan ditutup total. Terima kasih untuk informasinya. Ini Sobat Husnul yang ada di grup WhatsApp Info Lintas Gumitir. Nanti kita terus akan update secepatnya ya Sobat. Dan juga ada Sobat Nanda yang bergabung di saluran WhatsApp, nampaknya mau diputarkan lagu-lagu favoritnya ya di siang hari ini. Ada lagunya dari Taylor Swift yang You're In Love, kemudian Avril Lavigne yang I'm With You, dan One Direction yang Drag Me Down. Ditunggu ya lagunya, tapi mohon maaf untuk yang Taylor Swift, kayaknya yang You Are In Love ini masih belum masuk ke format K Radio. Mungkin bisa diganti komposisi lagu favoritnya, rekomendasi lagu lain atau lagu Taylor Swift yang lain, boleh untuk di ini ya, kirimkan lagi ya Sobat Nanda, mungkin gantinya apa nih. Tapi untuk Avril Lavigne yang One Direction akan diputarkan sesaat lagi.
0: K Radio 102.9 K

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tyler dengan Chanel baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Masih DK Free Day barengan dengan Raviana. Udah menjelang di jam 2 ya nampaknya. Dan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget. Kebersamaan kita masih panjang ya sampai jam 8 malam. Jadi boleh untuk kirimkan komposisi lagu-lagu favorit kamu. Apakah ada agenda di malam minggu ini Sobat? Yang lagi siap-siap buat nanti malam keluar mungkin bareng temen, keluarga, hangout gitu ya. Atau yang nonton karnaval nih, beberapa titik nampaknya karnaval ya di siang hari ini. Tadi di Loja Jarpuger, kemudian Anti Rogo, tadi juga di daerah Pakusari. Nampaknya masih banyak ya yang karnaval di bulan Agustus. September ini nampaknya masih ada Sobat K. Melihat di kalender jadwal karnaval masih ada ya event-event karnaval masyarakat di bulan September bahkan. Jadi malam mingguan gak sepi ya, enak banget sambil bareng keluarga atau teman yang lagi nonton karnaval atau lagi main-main kemana gitu ya. Yang penting tetap safety ya, dijaga untuk barang bawaan kalau di tempat-tempat ramai. Harus diperhatikan Sobat Ki, apalagi yang bawa anak kecil. Ini juga harus diperhatikan lagi. Anak kecil tuh keingintahuannya tuh kan cukup tinggi. Tiba-tiba lari kemana, lari ke sini gitu. Jadi jangan sampai lepas pandangan ya Sobat. Nah di siang hari ini masih ada beberapa informasi juga nih Sobat Ki. Dari KAI Daop 9 Jember, saat ini memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang dengan menyiapkan pembangunan 96 jalur perlintasan atau JPL wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 10 JPL menjadi prioritas dan saat ini sudah dalam proses pembangunan. KAI menargetkan seluruh JPL prioritas mulai beroperasi pada awal Oktober 2026. 10 titik tersebut tersebar di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, dan Jember. 5 antaranya berada di Kabupaten Jember, yaitu di wilayah Jatiroto, Tanggul, Arjasa Koto, Bangsalsari Rambi Puji, Kalisat Ledok Ombo, serta Ledok Ombo Sempolan. Dari Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, pada Sabtu hari ini juga mengatakan bahwa pembangunan JPL merupakan langkah pencegahan untuk menekan risiko kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan maupun pengguna jalan. Gak hanya membangun fasilitas, KAI juga merekrut 400 petugas untuk mendukung pengelolaan 96 JPL, di mana seluruh operasional perlintasan akan berada di bawah pengelolaan KAI dan mengikuti standar keselamatan. Cahyo juga menyebut, sepanjang 2025 tercatat 19 kejadian temperan di wilayah Daop 9 Jember. Sementara hingga 2026 sudah terjadi 4 kejadian. Karena itu, KAI juga memperkuat pemeriksaan fasilitas, pengawasan perlintasan, kesiapan petugas, edukasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian. KAI juga mengingatkan untuk masyarakat agar tidak menerobos palang perlintasan, tidak berhenti di atas rel, dan selalu mendahulukan kereta api. Cahyo juga menegaskan, keselamatan ini bukan hanya tanggung jawab KAI, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan pengguna jalan, karena kereta api membutuhkan jarak pengereman yang panjang dan tidak dapat berhenti secara mendadak.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Valeri Budianto. Partai Nasdem kembali menyalurkan bantuan logistik pangan dan non-pangan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kali ini bantuan disalurkan kepada warga Kelurahan Ulung Baras, Kecamatan Sambi Rampas yang masih menghadapi kesulitan akses jalan dan keterbatasan air bersih. Bantuan sembako dari anggota DPR RI Juli Lais Kodat ini didistribusikan untuk membantu 535 kepala keluarga di Kelurahan Ulung Baras. Bantuan berupa beras dan telur ini menjangkau 17 RW dan sejumlah kampung di wilayah tersebut. Penyaluran dilakukan oleh Sekretaris Nasdem Kecamatan Sambi Rampas. Distribusi bantuan dilakukan di tengah kondisi akses jalan yang masih rusak parah hingga sulit dilalui kendaraan. Selain kerusakan infrastruktur, warga juga masih kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini membuat penyaluran logistik ke wilayah terpencil memerlukan upaya ekstra. Bantuan logistik diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama di tengah keterbatasan akses dan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih pasca gempa. Pemirsa, bencana gempa bumi mengguncang Flores NTT pada 15 Agustus lalu. Hingga kini distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Nagekeo terus dilakukan. Gudang logistik BPBD Kabupaten Nagekeo menjadi pusat penyimpanan dan penyaluran berbagai bantuan sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim di lapangan terus disibukkan dengan proses pengangkutan dan pendistribusian agar bantuan dapat segera tersalur kepada masyarakat termasuk di daerah terpelosok. Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus menyebut distribusi bantuan dilakukan setiap hari bagi masyarakat di wilayah terdampak. Hingga kini proses distribusi bantuan masih berjalan dengan lancar. Pasokan logistik dan armada distribusi juga telah disiapkan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpelosok.
1: Stok barang yang di gudang BPBD posko utama ini yang masih ada di sini adalah stok yang masuk tadi pagi. Yang kemarin kami sudah selesaikan, jadi hampir setiap hari stoknya bersih, dibaginya masuk lagi, hari itu juga sorenya habis.
2: Oke, Bapak.
1: Distribusinya lancar, armadanya siap, pasukannya siap, roda 4 tidak bisa kami kerjakan dengan roda 2. Datang ke sini, lapor kepala desa, data namanya, kepala desa datang ambil barang di sini.
2: Oke, selalu tersedia, Bapak?
1: Terlalu tersedia, kalau tidak kepala desa nggak sempat, kami distribusi ke kecamatan.
2: Oke.
1: Camat, Pak Camat yang distribusi ke desa-desa.
2: Baik.
1: Itu skema yang kami berikan.
0: Baik. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami. K-Radio, 102.9 K-Radio, your life, your music.
3: Selamat siang Sobat K, masih di Kevrie Day bareng dengan Raffiana Sobat. Di siang hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat mencatat peningkatan kasus pneumonia hingga 20%. Peningkatan kasus tersebut seiring dengan memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kombes Pol Dr. Gigi Joseph Ginting mengatakan bahwa peningkatan kasus infeksi paru-paru terjadi menjadi perhatian rumah sakit. Di mana dokter spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Andreas mengatakan bahwa paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernafasan dalam tingkat tertentu. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi pneumonia. Kelompok rentan seperti anak dan lanjut usia lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Gejala awal yang kerap muncul akibat paparan kabut asap adalah batuk dan bersin. Jika paparan berlangsung menerus dan tubuh tak mampu mentoleransi, gejala bisa berkembang menjadi sesak nafas. Pneumonia sendiri merupakan infeksi dari jaringan paru-paru yang mengalami peradangan. Kondisi ini mengakibatkan kantung udara atau alveoli dapat terisi cairan atau nanah yang mengganggu proses pernafasan. Pneumonia ini tidak bisa dianggap main-main ya Sobat KI, karena bisa berisiko fatal dan jika tidak bisa ditangani dengan baik, pneumonia bisa memicu komplikasi yang bersifat serius. Karena kondisi yang ada di Kalimantan sana memang sangat-sangat prihatin ya Sobat KI. Bahkan untuk sekolah saja, dari SD, PAUD, SD, SMP, SMA ada yang diberlakukan daring karena kabutnya ini yang sangat tebal, kabut asap ya Sobat KI, dari pembakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, yang dampaknya ini meluas bahkan sampai ke masyarakat. Jadi kita harap semoga segera adanya solusi ya untuk bisa memadamkan api yang ada di Kalimantan sana, karena memang hotspotnya ini masih sulit untuk dipadamkan. Dan kita juga berdoa bantu untuk support, terutama untuk saudara kita yang ada di Kalimantan, untuk selalu diberi kesehatan dan tentunya ada solusi yang terbaik untuk bisa memadamkan api dengan cepat.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K kembali bersama dengan Raviana. Masih berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik ya, salah satunya juga yang berada di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang kini meluas ke 7 titik dengan area terdampak sementara diperkirakan mencapai sekitar 160 hektar. Vegetasi kering menjadi salah satu material yang terbakar. Dari Yudi Cahyono, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang mengatakan, 7 titik api itu tersebar mulai dari Ledok Bedor hingga Puncak Trisula, di mana petugas gabungan saat ini masih melakukan pemadaman di kawasan hutan Desa Argosari dan Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Penanganan dilakukan via jalur darat dan udara, karena sebagian titik api berada di medan berbukit dan sulit terjangkau. Penanganan jalur udara ini dilakukan oleh BPBD Jatim mengerahkan 2 helikopter waterbombing ke sejumlah titik api, terutama di kawasan Ayak-Ayak dan bangunan cilik di wilayah Ranupani. Menurut data petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, bahwa kebakaran 2 kawasan ini cukup masif. Sementara penanganan jalur darat dilakukan oleh BPBD Lumajang menggunakan 2 unit motor trail menuju jalur pendakian Ranu Kumbolo. Tim melakukan penyisiran titik api sekaligus memantau pergerakan helikopter waterbombing. Petugas di lapangan juga melakukan pemadaman pada titik yang masih bisa dijangkau, termasuk membuat sekat api untuk menahan penyebaran kebakaran. Adapun pemadaman dari udara sebelumnya sempat dihentikan pada Jumat kemarin akibat angin kencang, di mana helikopter PKDAP kemudian kembali ke Lanut Abdul Rahman Saleh untuk siaga.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Koral hidup hasil budidaya di Kabupaten Banyuwangi terus menembus pasar internasional. Produk yang dibudidayakan para pelaku usaha lokal tersebut kini telah diekspor ke sekitar 20 negara di Asia, Amerika, hingga Eropa. Terbaru, ekspor koral hidup senilai $2,500 Amerika Serikat dengan tujuan Amerika Serikat dilakukan oleh PT Srikandi Aquarium Ketapang Banyuwangi pada Jumat 28 Agustus. Pelepasan ekspor tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Saat ini terdapat sekitar 29 jenis koral yang dibudidayakan. Dalam setahun, produksinya mencapai sekitar 80 ribu koloni atau biji koral.
2: Selamat sore kawan, kembali bersama Radio Bahasa FM Situbondo. Saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo memperkuat sinergi dengan komunitas ojek online Ojol agar ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di Kabupaten Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Polres Situbondo melakukan olahraga bersama dengan komunitas ojek online di lapangan mini soccer Situbondo untuk memperkuat sinergi yang selama ini dibangun. Kegiatan diikuti sekitar 70 pengendara ojol dari sejumlah komunitas lokal maupun nasional. Kegiatan diawali dengan cangkruan bareng antara jajaran Polres Situbondo dan komunitas ojol. Pertemuan tersebut dimanfaatkan kepolisian untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kerjasama dalam menjaga situasi Kamtipmas.
3: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Pemkot Batu perkuat pengelolaan sampah dari rumah hingga TP. Pemerintah Kota Batu memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Wali Kota Batu Nurrohman menegaskan, penanganan sampah tidak cukup hanya dengan mengangkut dan membuang. Masyarakat didorong membiasakan pemilahan sampah dari rumah, sementara hotel, restoran, kafe, dan tempat wisata juga diarahkan mengelola sampah secara mandiri. Di sisi hilir, TPA Telekung akan diarahkan bertransformasi menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Gay History. Setiap tanggal 29 Agustus tiap tahunnya dirayakan sebagai HUT DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Saat era penjajahan Belanda terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Sutardjo Kartohadikusumo, Jelatu Harhari, dan Adam Malik.

Kembali di 102,9 masih di Carefree Day barengan dengan Raffiana ya Sobat K di sore hari ini. Dan di saluran WhatsApp ada Sobat Kiki yang mau diputarkan lagu dari Jefuk yang Golden Hour. Boleh ditunggu ya lagunya saat lagi akan diputarkan sambil menemani waktu beraktivitas dari Sobat Kiki ya. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya boleh banget, kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam. Jadi masih cukup panjang. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Lagu favorit dari Sobat Kiki, Golden Hour.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Satu single dari Charlie XCX and Sam Smith dengan In the City. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang. Udah sore sih sebenarnya, udah di jam 3 ya. Dan nampaknya kondisi traffic juga lagi padat banget sih. Kondisi di lingkar kampus, terutama di Jalan Danau Toba. Banyak yang melakukan aktivitas di sore hari ini. Hati-hati selalu ya. Dan bantu kabarkan yang ada di beberapa ruas jalan. Share bagaimana kondisi traffic di sore hari ini di 0811-378-1029. Biar gak terlalu suntuk dan gak terlalu gabut juga ya. Boleh untuk kamu memberikan komposisi posisi lagu-lagu favorit kamu ke WhatsApp Kay Radio ya Sobat K. Yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang mau request boleh, terbuka sampai jam 8 malam nanti. Seperti biasa di Kay Friday, kamu bisa buat request-request ya, ataupun yang mau share informasi di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga informasi dari kamu Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini.

Fenomena El Nino yang memicu kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia masih berlangsung dan diperkirakan telah memasuki fase puncaknya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, intensitas El Nino pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai indeks 2,9. Perkirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal, mengatakan, indeks El Nino pada Juli 2026 tercatat sekitar 2,2, sementara pada Agustus nilainya diperkirakan meningkat hingga 2,6. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan anomali suhu permukaan laut di kawasan Pasifik yang cukup tinggi. Bahkan, kondisi ini disebut sebagai salah satu El Nino terkuat dalam kurun waktu sekitar 150 tahun. Hukama menjelaskan, indeks tersebut merupakan ukuran anomali suhu permukaan laut di kawasan Pasifik, ketika suhu permukaan laut di wilayah tersebut lebih hangat secara signifikan. Kondisi ini mempengaruhi terhadap pembentukan awan dan distribusi hujan di Indonesia. Semakin besar anomali suhu permukaan laut di Pasifik, semakin besar pula potensi berkurangnya pembentukan awan di sejumlah wilayah Indonesia yang berdampak. Dampaknya yang paling terasa di wilayah secara geografis lebih dekat dengan kawasan Pasifik, termasuk sebagian pulau di Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi hingga Papua. Kondisi ini menjelaskan bahwa hujan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya bagian barat, meski fenomena El Nino sedang berada pada intensitas tinggi. Hukama juga menyebut wilayah seperti Kalimantan, Barat, dan sebagian Sumatera memiliki pengaruh fenomena atmosfer yang berbeda. Di kawasan Samudra Hindia terdapat fenomena Indian Ocean Dipole atau EOD yang juga dapat mempengaruhi pola curah hujan. Fenomena IUD memiliki karakter yang hampir serupa karena dapat menyebabkan kondisi lebih kering maupun lebih basah. Namun, cakupan pengaruhnya tidak seluas El Nino yang terjadi di kawasan Pasifik. Dengan kondisi El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus, masyarakat di wilayah yang terdampak perlu mewaspadai berlanjutnya kondisi kering. Meski demikian, Hukama menegaskan El Nino bukan berarti tidak akan terjadi hujan sama sekali. Hujan masih mungkin turun ketika terdapat kondisi atmosfer yang mendukung. Namun, secara umum, intensitas dan frekuensinya berpotensi lebih rendah selama pengaruh El Nino masih kuat. Untuk wilayah Jawa termasuk Jember, kondisi tersebut dapat memperpanjang periode kering dan meningkatkan

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: ...102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: Sobat K, sebenarnya Indonesia itu memiliki beragam hewan, kemudian juga banyak banget beragam tumbuh-tumbuhan dari fauna hayati itu banyak banget ya di Indonesia Sobat Gay. Nah, dengan menjaga atau memugar hewan-hewan yang tentu saja sudah dikatakan langka, ini sangat diperlukan ya Sobat Gay. Salah satunya yaitu macan tutul Jawa. Kita lihat bahwa macan tutul Jawa ini juga semakin dikit ya, sehingga kita pun juga dari pemerintah terus untuk menjaga dari hewan-hewan langka tersebut agar masih tetap ada. Hutan yang membentang hijau, udara sejuk, dan juga suara satwa liar. Ini menjadi bagian dari pengalaman ketika menjelajahi kawasan Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Di balik landscape tersebut hidup berbagai satwa yang mungkin tidak mudah ditemui wisatawan secara langsung. Salah satunya macan tutul Jawa, yaitu Panthera pardus melas, di mana predator yang menjadi bagian penting dari ekosistem hutan Pulau Jawa. Hasil Java White Leopard Survey yang dilakukan pada Januari 2024 hingga Juni 2026 menemukan sedikitnya 51 macan tutul Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 3 diantaranya merupakan anakan. Temuan ini menjadi gambaran mengenai kehidupan liar yang masih bertahan di salah satu kawasan hutan penting di Jawa Barat. Untuk mengetahui keberadaan satwa tersebut, peneliti memasang 240 kamera pengintai atau kamera trap di 120 peta survei dari 119 stasiun kamera yang dapat dianalisis. Sebanyak 113 stasiun merekam keberadaan macan tutul Jawa. Sebanyak 23 individu teridentifikasi sebagai jantan, 24 betina, sementara 4 lainnya belum dapat diketahui jenis kelaminnya. Bukan hanya macan tutul yang tertangkap kamera, sejumlah satwa lain juga terpantau, mulai dari terenggiling, lutung Jawa, surili Jawa, elang Jawa, kucing kuwu, hingga landak Jawa. Yang menariknya, macan tutul Jawa lebih banyak terdeteksi di kawasan dengan kondisi hutan yang relatif terjaga. Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Pulau Jawa. Bagi wisatawan, kawasan ini menawarkan pengalaman berhadapan dengan alam. Namun bagi satwa liar, kawasan tersebut merupakan ruang hijau yang harus tersedia setiap hari. Karena itu, keberadaan 51 macan tutul Jawa tidak hanya menjadi kabar menarik bagi dunia konservasi, di mana temuan tersebut juga menjadi pengingat bahwa wisata alam memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat yang dikunjungi. Dari Direktur Yayasan Sintas Indonesia, Haryo T. Wibisono mengatakan, jumlah macan tutul yang ditemukan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan konservasi. Menurut dia, keberhasilan dan keberlangsungan macan tutul Jawa dipengaruhi oleh kualitas habitat, ketersediaan mangsa, konektivitas antar habitat, serta bagaimana tekanan terhadap kawasan dikelola. Dengan kata lain, hutan yang terlihat asri dari jalur wisata ternyata belum tentu cukup bagi satwa liar jika habitatnya terfragmentasi atau sumber pakannya berkurang. Gunung Halimun Salak juga memperlihatkan bagaimana kawasan alam dapat menjadi ruang bersama bagi banyak kepentingan. Masyarakat tinggal dan beraktivitas di dalam maupun sekitar kawasan di sejumlah bagian, survei juga menemukan tekanan terhadap habitat termasuk perburuan, pembalakan, perambahan, dan aktivitas kendaraan. Di sisi lain, energi bumi telah dimanfaatkan di bentang alam tersebut selama lebih dari 3 dekade. Star Energy Geothermal saat ini mengoperasikan pembangkit panas bumi berkapasitas 403,2 MW. Keberadaan fasilitas energi tersebut berjalan berdampingan dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan. Kondisi itu yang membuat pengelolaan Gunung Halimun Salak tidak sesederhana menjaga sebuah kawasan agar tetap hijau. Setiap perubahan perlu dipantau untuk memastikan fungsi ekologis hutan tetap berjalan dan satwa liar tetap memiliki ruang untuk hidup. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Didit Sulaistyo juga mengatakan bahwa kawasan tersebut harus tetap menjadi rumah yang layak bagi satwa dengan jangka panjang.

0: K-pop.
1: Ada kabar baru buat pecinta film Indonesia. Film berjudul Bapak Paling Jujur baru saja merilis teaser poster yang langsung mencuri perhatian. Poster tersebut menampilkan Andovida Lopez dan Soleh Solihun dengan gaya layaknya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang berkampanye. Dalam film ini, Andovi berperan sebagai Jonas Prakoso, seorang politikus yang tengah berjuang memenangkan kursi gubernur. Namun, di tengah panasnya masa kampanye, Jonas justru terkena kutukan misterius yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbohong. Akibatnya, semua yang ada di pikirannya langsung keluar begitu saja tanpa bisa disaring. Kejujuran yang seharusnya baik justru membuat situasi semakin kacau karena berbagai rahasia dan hal sensitif yang seharusnya disembunyikan seorang politisi malah terbongkar. Bapak Paling Jujur merupakan adaptasi dari film Korea Selatan, Honest Candidate, di mana film ini disutradarai Fajar Nugros dan turut dibintangi Clarissa Taufan, Benedictus Siregar, serta Indy Barrens. Bapak Paling Jujur dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Satu single dari The Script, The Man Who Can't Be Moved, baru saja diputarkan di siang, di sore ya, udah di jam 4, udah otw di jam 4 sore dan nampaknya udah biasa. Sepertinya kondisi traffic juga udah mulai padat ya, jadi hati-hati selalu yang mau otw dan melakukan perjalanan di sore hari ini. Di saluran WhatsApp ada Sobat Arif juga yang nampaknya memberikan update informasinya ya, di sore hari ini. Untuk Mas Arif, ini baru aja masuk saluran WhatsApp bahwa diinformasikan tadi dari Sobat Arif untuk pohon di pinggir jalan itu masuk kewenangan siapa ya? Tadi sekitar jam 2 melintas ada ranting pohon jatuh tertiup angin sempat mengenai pemotor, tetapi alhamdulillah tidak kenapa-kenapa. Jadi untuk Sobat Arif tadi sempat berhenti ya untuk membantu meminggirkan ranting tersebut karena sedikit ramai jalannya dan ada yang kabel menjuntai. Nah itu entah kabel siapa. Jadi saran untuk pihak yang berwenang sering-sering berkeliling untuk patroli melihat mana pohon yang lapuk. Terima kasih. Terima kasih informasinya ya Sobat Arif di sore hari ini. Biasanya kalau sudah pohon tersebut berada di jalur-jalur yang rawan, jika kita udah, misal kita udah masuk di puncak musim kemarau ya, atau di puncak musim penghujan, itu biasanya kalau di beberapa wilayah, kalau ada pohon yang sekiranya rawan, itu biasanya dipepres atau di ini ya dirempesi ya Sobat K dari pihak BPBD setempat. Nah biasanya pohon-pohon tersebut dirempes ataupun dipotong di bagian yang rawan jika terkena ranting yang gampang jatuh, apalagi sekarang kan udaranya cukup kencang ya, anginnya cukup kencang, kemudian kalau pas hujan itu juga berbahaya bagi pengendara yang di bawahnya. Jadi biasanya dilakukan oleh pihak BBBD untuk bisa dilakukan penertiban atau dirempes ataupun dipotong. Biasanya dirempes ya, minimal cuma dipotong bagian-bagiannya sekiranya rawan jika terjadi hujan lebat ataupun angin kencang. Nah nanti tentu saja dari pihak BBBD semoga untuk bisa melihat ya, mengcover kondisi dari pohon-pohon yang ada di pinggir jalan ini. Karena kondisinya itu kan kita sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau dan kita sering angin kencang ya terjadi. Jadi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ranting yang patah, pohon tumbang di pinggir jalan dan akhirnya mengenai pengendara yang di bawahnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Biasanya dari pihak BPBD ya, Mas Arif, untuk yang bertanggung jawab mengenai hal ini. Nanti kita coba akan share juga ke pihak BPBD agar bisa mengkontrol kondisi pohon-pohon yang ada di pinggir jalan tersebut.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di dekat area Bandara Internasional Supadio Pontianak kembali menyala. Sejumlah warga berusaha melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Api yang sebelumnya sudah padam kembali muncul dan membakar lahan gambut di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya yang ditumbuhi semak belukar. Sejumlah warga yang khawatir api merambat ke permukiman dan bandara dengan sigap melakukan pemadaman menggunakan peralatan manual seperti kayu dan ranting. Warga berharap ada penanganan serius dari pemerintah setempat agar karhutla yang terjadi di area bandara tidak semakin meluas.
1: Kantor PU Kuburaya. Jadi dari percikan api udah nyebrang sampai ke seberang tadi, sempat nyebrang ke seberang sudah kita matikan. Ini nyebrang sepanjang ini nyebrang semua nih. Udah kebakaran.
2: Bang, sebelumnya di lahan ini kan pernah terbakar nih, Bang?
1: Iya.
2: Udah mati tapi hari ini kembali menyala, Bang, ya?
1: Iya, tapi belum mati sepenuhnya. Kemarin masih ada asap-asap bara-baranya itu masih ada.
2: Masih ada, Bang, ya. Terus ini pemadaman ini kan manual yang pakai kayu seperti itu. Gimana, Bang?
1: Ya, karena kita keterbatasan alat, ya warga-warga sini ya terpaksa pakai alat seadanya aja.
0: Pemirsa, di tengah teriknya panas dan kepungan asap, para petugas penanganan karhutla di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terus berjibaku memadamkan api. Mereka bekerja dari pagi hingga dini hari, menyusuri kawasan hutan dan lahan yang terbakar untuk memastikan api tidak meluas. Karhutla di Berau hingga kini belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah titik api masih bermunculan, membuat tim gabungan harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Berdasarkan data terkini BMKG Berau, hari ini jumlah titik panas mengalami peningkatan. Jika sehari sebelumnya tercatat ada sebanyak 123 titik, kini sudah mencapai 324 titik dan berpotensi memicu karhutla. Di lapangan, perjuangan para petugas tidak mudah. Angin kencang dan cuaca panas menjadi tantangan yang harus mereka hadapi setiap hari. Bahkan untuk mencapai sejumlah titik api, petugas harus berjalan kaki hingga ratusan meter ke dalam hutan. Para petugas siaga sejak pagi hingga dini hari dan harus mengorbankan waktu istirahat. Di tengah kondisi tersebut, keselamatan petugas harus menjadi perhatian. Mereka berharap ketersediaan tabung oksigen dapat terpenuhi sebagai langkah antisipasi.
3: Mentok lah. Tidur dulu.
0: Demikian pemirsa informasi dalam Headline News kali ini. Saat lagi program Meteo hari ini akan hadir dengan informasi di antara
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Harry Style As It Was baru saja diputarkan ya sobatnya di sore hari ini. Nampaknya di saluran WhatsApp ke radio ada sobat Kirana yang ikut bergabung di sore hari ini sambil beraktivitas yang mau masak ya nampaknya sobat Kirana lagi menyiapkan makan malam biar enggak suntuk mau diputarkan lagu dari Juicy Lucy yang bukan orangnya. Boleh ditunggu sesaat lagi akan diputarkan ya lagu dari Juicy Lucy yang bukan orangnya. Nah, sambil sore-sore ini enaknya ngaso-ngaso bentar ya sambil istirahat atau yang sambil olahraga atau yang masih baru aja pulang gawe atau justru masih belum selesai kerjaannya biar enggak makin suntuk, boleh untuk gabung diputarkan lagu favoritnya. Boleh kirimkan aja ya ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Lagu favorit dari sobat Kirana, Juicy Lucy bukan orangnya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Dari sekitar 2 juta warga yang wajib memiliki KTP di Jember, tercatat baru 130 ribu orang yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro mengatakan, sosialisasi terus dilakukan, termasuk mewajibkan seluruh ASN, Pemkab Jember memiliki IKD. Tahun ini Jember juga menjadi salah satu pilot project, Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Nantinya, penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam program tersebut juga wajib memiliki IKD. Menurut Bambang, Dispenduk Capil siap melakukan jemput bola, karena aktivasi IKD sendiri harus dilakukan secara langsung dengan petugas Dispenduk Capil dan tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara online.
2: Kabar selanjutnya dari Siri GRFM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Program angkutan pelajar gratis Kota Malang dapat sambutan positif dari para siswa. Salah satu pelajar SMPN 26 Kota Malang, Arifin, mengaku antusias dengan rencana angkutan pelajar gratis karena selama ini Arifin biasanya diantar ke sekolah. Dan angkutan umum jarang jadi pilihan karena waktu perjalanan dinilai cukup lama. Hal ini membuatnya khawatir terlambat jika mengandalkan angkutan umum. Di sisi lain, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dindik Kota Malang, Sarini menyebut, sudah menghimbau agar siswa yang belum memiliki SIM tidak membawa kendaraan pribadi. Pihaknya juga menilai program angkutan gratis bagi pelajar penting karena mampu mengurangi risiko laka yang melibatkan siswa, dan layanan ini bisa meringankan pengeluaran siswa maupun orang tua karena angkutan pelajar diberikan secara gratis.
3: Sore ini bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, usai meninjau langsung kondisi Pasar Besar Madiun, mengatakan salah satu faktor yang membuat lantai 2 sepi adalah belum adanya daya tarik yang mampu mendorong masyarakat untuk naik dan beraktivitas di area tersebut. Pemkot Madiun berencana menyiapkan konsep baru untuk menghidupkan kembali lantai 2 PBM mulai 2027. Penataan nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik pedagang yang mayoritas bergerak di bidang garment dan konveksi. Selain aktivitas perdagangan, unsur kuliner juga akan tetap dipertimbangkan. Sejumlah kuliner legendaris sebenarnya telah tersedia di lantai 2, tetapi sebagian besar baru ramai pada malam hari.
4: Kabar terakhir Suara Surabaya, saya Aini Kusuma. Kawan pemerintah Kota Surabaya memperkuat pemberantasan peredaran rokok ilegal di 31 kecamatan. Langkah itu, kata Irna Pawanti, PLT Kepala Satpol PP Kota Surabaya, sesudah timnya memusnahkan 43 juta batang rokok ilegal, nilainya 64 miliar rupiah. Pemberantasan menggandeng Bea Cukai dan unsur Kamtibmas. Titik penjualan rokok ilegal saat ini segera dijangkau tim operasi gabungan. Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tapi juga upaya melindungi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Dari Komisi C, mendorong untuk kompensasi infrastruktur di wilayah pinggiran Jember terkait dengan parkir berlangganan Sobat. Informasi berikutnya. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Saat ini dari Komisi C memang menyepakati untuk merekomendasikan penerapan sistem berlangganan ya kepada Provinsi Jawa Timur Sobat K. Seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu untuk wacana penerapan kembali parkir berlangganan akan diberlakukan. Nah, terkait dengan mekanismenya seperti apa? Nah, kita juga masih menunggu ya Sobat K dari pemerintah Kabupaten Jember. Begitupun dari Komisi C yang mendorong untuk kompensasi infrastruktur di wilayah pinggiran Jember terkait dengan parkir berlangganan. Komisi C DPRD Kabupaten Jember menyepakati dan merekomendasikan penerapan kembali sistem parkir berlangganan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPRD Jember dan selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati Jember untuk disampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo pada Jumat 28 Agustus kemarin juga mengatakan bahwa rekomendasi DPRD menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan provinsi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum parkir berlangganan kembali diterapkan. Sebagai mitra kerja Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Komisi C telah menyusun rekomendasi tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan DPRD. Dalam rekomendasinya, Komisi C menyepakati besaran tarif dengan mempertimbangkan biaya yang harus dibayarkan masyarakat untuk sepeda motor atau kendaraan roda 2. Tarif disepakati sebesar 20 kali 2.000 rupiah atau Rp40.000 per tahunnya. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dikenakan tarif 20 kali Rp4.000 atau Rp80.000 per tahunnya. Pembayaran retribusi parkir berlangganan ini direncanakan dapat dilakukan bersamaan saat masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat. Selain itu, disiapkan pula mekanisme pembayaran secara tunai maupun non-tunai menggunakan kartu parkir dan barcode. Setelah rekomendasi Komisi C berada di tangan pimpinan DPRD, tahapan berikutnya adalah pengiriman dokumen tersebut oleh Bupati Jember kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, Komisi C memberikan catatan khusus terkait dengan masyarakat di wilayah pinggiran yang kemungkinan tidak mendapatkan manfaat langsung dari layanan parkir berlangganan. Dari Komisi C juga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait memberikan kompensasi dalam bentuk peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut. Salah satunya berupa pembangunan dan perbaikan jalan serta penerangan jalan umum atau PJU. Ardi juga mencontohkan masyarakat di wilayah pinggiran seperti Sumber Baru, meski jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan fasilitas parkir di kawasan perkotaan, mereka tetap akan menjadi bagian dari masyarakat yang membayar parkir berlangganan. Karena itu, kontribusi masyarakat tersebut dinilai perlu dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dapat mereka rasakan secara langsung. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Gatot Triyono mengatakan pihaknya masih menunggu adanya nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah sebagai dasar penerapan parkir berlangganan. Gatot juga berharap sistem parkir berlangganan ini dapat mulai dioperasikan pada 2026. Terlebih, Jember telah memiliki peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu dasar hukumnya. Sebelumnya pada Rabu 12 Agustus lalu, Gatot menemui Komisi C DPRD Jember untuk meminta rekomendasi penerapan kembali sistem parkir berlangganan. Permintaan tersebut disampaikan setelah penerimaan retribusi parkir melalui sistem manual mengalami penurunan hingga sekitar 1,5 miliar rupiah. Dishub menargetkan parkir berlangganan dapat kembali diterapkan paling lambat Oktober 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jember dari sektor parkir hingga sekitar Rp23 miliar per tahunnya, di mana rencana penerapan kembali parkir berlangganan tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2026 tentang tata cara pemungutan retribusi.

Nampaknya di saluran WhatsApp Kia Radio ada Sobat Sarah juga yang bergabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp ya, yang mau diputarkan lagu dari Niki yang High School in Jakarta. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan ya Sobat Kia. Nanti kita akan bersama-sama sampai jam 8 malam ya, masih bersama Raffiana di Kifri Day. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kia Radio biar gak terlalu suntuk ya, untuk menemani segala aktivitas kamu di sore hari ini. Jadi lagu favorit dari Sobat Sarah, Niki High School in Jakarta.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: K Radio, hit music, hot news.
2: Kembali di 102,9 K Radio bersama dengan Raffiana Sobat K di K Free Day ya. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Menjelang di maghrib ini Sobat, nanti akan berkumandang di jam 17.26 menit ya. Tapi sebelum itu ada satu informasi dari jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di Jepang terus meningkat dan telah mencapai lebih dari 260 ribu orang pada Desember 2025. Kondisi tersebut mendorong KBRI Tokyo memperkuat pelayanan publik dan perlindungan WNI, termasuk dengan membuka ruang dialog bersama komunitas Indonesia. Di mana Dara Yulisawati, Koordinator Fungsi Protokol Konsuler KBRI Tokyo mengatakan, forum digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan sekaligus tantangan yang dihadapi WNI. Salah satu perhatian utama dalam forum adalah mekanisme pelaporan ketika WNI menghadapi persoalan, terutama dalam kondisi darurat maupun masalah ketenaga kerjaan.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana di K Friday ya Sobat K, sampai jam 8 malam. Dan nampaknya masih banyak tadi para peserta yang mau OTW ya, kayaknya ke karnaval, atau masih ada peserta yang masih belum start di Anti Rogo Sobat, dan rame banget Sobat K. Jadi yang malam hari ini lagi akan melakukan perjalanan ke Anti Rogo, lebih baik untuk mencari alternatif lain ya, karena nampaknya masih ada karnaval Sobat. Dan bantu update kondisi traffic di malam hari ini, mungkin ada kepadatan di beberapa ruas jalan, share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Dan seperti biasa di K Friday, kamu masih boleh banget buat join dengan memberikan informasi ataupun yang mau diputarkan lagu favoritnya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Ariana Grande and Future, Everyday, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan nampaknya ada update dari Sobat Tony, ini yang mengabarkan bahwa untuk karnaval di Antirogo sudah selesai ya di pertigaan Nuris. Dan di malam hari ini nampaknya update dari Sobat Tony, karnaval di Antirogo sudah bubar ya, sudah selesai. Dan kondisi traffic di sana seperti apa Sobat Tony? Boleh untuk bantu kabarkan ya yang lagi berada di sekitar pertigaan Nuris atau di sekitar Antirogo, untuk bantu share. Kalau kamu yang akan mau OTW ke sana pun juga boleh bantu update ya Sobat K ke WhatsApp K Radio. Nanti dilihat apakah memang masih macet ataukah masih dilakukan penutupan atau sudah mulai dilalui oleh pengendara di malam hari ini. Karena kalau malam minggu ini biasanya padat banget ya kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi biar antisipasi saja, gak terlalu menumpuk jika ada Sobat K yang mau melintas ke sana. Ditunggu ya untuk informasinya di 102,9 melalui saluran WhatsApp K Radio. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita akan bergeser Sobat K ke informasi selanjutnya. Dari Perusahaan Daerah Perkebunan atau PP Kahyangan Jember mulai mendorong optimalisasi aset yang mencapai sekitar 3.800 hektar. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu menggandeng Regional 5 PT Perkebunan Nusantara 1 untuk mengembangkan usaha sekaligus memperluas jaringan pemasaran komoditas perkebunan. Dari Direktur Utama PP Kahyangan Jember, Gogo Cahyo Baskoro mengatakan, rencana kolaborasi tersebut dibahas bersama Komisi C DPRD Jember, di mana pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola manajemen sekaligus mencari pola pengembangan usaha yang dapat meningkatkan pemanfaatan aset perusahaan daerah. Salah satu sektor yang mulai dibidik adalah komoditas tebu. Saat ini, lahan tebu yang dikelola PP Kahyangan masih sekitar 80 hektar, di mana kolaborasi dengan PTPN diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas pengembangan komoditas tersebut. Gogo juga menyebut kerjasama dengan PTPN tidak hanya berkaitan dengan pengembangan lahan, PP Kahyangan juga berpeluang memanfaatkan jaringan pembeli atau buyer yang dimiliki PTPN sehingga pemasaran hasil perkebunan tidak berhenti di pasar domestik tetapi berpeluang diarahkan ke pasar global. Lebih jauh, Gogo juga menjelaskan optimalisasi aset tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, yang manfaatnya diharapkan tidak hanya dirasakan perusahaan dan karyawan, tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, termasuk melalui pembukaan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

0: Your Music. Di malam hari ini juga tadi update dari Sobat Tony bahwa untuk arus lalu lintas di Antirogo ini sudah mulai berangsur lancar ya kondisinya. Jadi yang mau melakukan aktivitas atau perjalanan ke arah sana nampaknya sudah mulai aman ya Sobat K. Perhelatan karnaval di Antirogo karena sudah selesai. Jadi untuk yang melakukan aktivitas ke arah Antirogo bisa untuk dilanjutkan kembali. Jadi hati-hati selalu yang penting ya Sobat K. Boleh untuk bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Kebersamaan kita masih cukup panjang di sampai jam 8 malam nanti ya Sobat K. Nah di WhatsApp juga ada Sobat Arif yang menyapa. Ini nampaknya di malam hari ini masih gawe ya, masih berkendara dan setia mendengarkan 102,9. Terima kasih banyak ya, selalu menemani juga dari siang hingga malam ini. Dan terima kasih banyak Sobat K yang selalu stay di 102,9. Dan mau request lagunya dari Dawin yang Dessert. Dessert untuk lagu dari Dawin yang Dessert ya Mas Arif. Ini nampaknya kok masih belum bisa masuk ke Forward K Radio. Mungkin mau diputarkan lagu yang lain nih Mas Arif. Lagunya sepertinya masih belum masuk ke WhatsApp K Radio, di format K Radio maksud saya. Mungkin ada rekomendasi lagu-lagu lain, boleh untuk dikirimkan ya Mas Arif di malam hari ini. Ditunggu di WhatsApp K Radio di 08 11 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: didakwatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, saya Ayu membawa kabar, pemerintah Kabupaten Sumenep membidik sektor pariwisata, pajak kendaraan bermotor, dan usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Optimalisasi tiga sektor tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperluas perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wong Soyudo bilang, peningkatan PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Kerugian akibat kebakaran di Jawa Tengah menembus puluhan miliar rupiah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sari Penanggungan mengatakan total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung serta permukiman diperkirakan mencapai 34,4 miliar. Dari jumlah itu, kerugian akibat karhutla mencapai sekitar 2 miliar, sedangkan kebakaran gedung dan permukiman mencapai 32,4 miliar. BPBD mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pertamina EP akan menggelar survei seismik darat 2D di wilayah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Survei untuk memetakan struktur bawah permukaan bumi dan mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan menyasar 17 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Analis senior SKK Migas perwakilan Jabanusa, Misbahul Munir menjelaskan, survei seismik 2D dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai struktur geologi bawah permukaan. Data hasil survei nantinya digunakan untuk melihat indikasi adanya struktur atau jebakan hidrokarbon yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat malam Sobat K, masih di K Free Day bareng Raffiana Sobat. Nah tadi ada Sobat Arif yang mau diputarkan lagu dari Padi ya. Berarti untuk lagu Padi nanti akan diputarkan sesaat lagi. Berarti ini judulnya bebas ya Sobat Arif. Berarti mau diputarkan lagu yang Mahadewi ya. Nanti akan diputarkan untuk satu single dari Padi yang Mahadewi. Ditunggu ya Mas Arif untuk lagunya. Jadi di malam hari ini yang masih beraktivitas, semangat selalu ya Sobat K. Dan nampaknya kondisi traffic juga lagi padat banget di beberapa ruas jalan. Hati-hati selalu, karena malam minggu ini biasanya di alun-alun, di beberapa ruas seperti Kaliwates, Gajah Mada itu agak padat. Jadi hati-hati yang ada di perjalanan malam mingguan bareng keluarga atau bareng teman, di jangan terlalu kenceng-kenceng ya, apalagi ngebut. Gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seat belt untuk pengendara roda 4.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Pemirsa, inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. KPK kembali menggeledah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor pada Jumat, dan setelah menggeledah kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapeda) dan juga kantor Badan Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Bogor, kini penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Bogor. Dari penyelidikan ini, pemirsa, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa serta dugaan kasus pemotongan upah pungut yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Pemerintah Kabupaten Bogor. Meski sebelumnya batal melakukan operasi tangkap tangan OTT, KPK terus tancap gas melakukan pengembangan penyidikan yang dugaan korupsi pemotongan upah pungut di Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Pemerintah Kabupaten Bogor dengan berdasarkan surat perintah penyidikan Sprindik Umum. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan dalam lanjutan penyidikan kasus ini dugaan korupsi di Pemkab Bogor pada hari Jumat 28 Agustus, tim penyidik kembali menggeledah kantor Dinas Pendidikan Pemkab Bogor.
1: Makasih,
2: Bang. Yakni di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Adapun kegiatan penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alat bukti serta petunjuk-petunjuk yang relevan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Di mana dalam penggeledahan yang dilakukan hari ini, penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut.
0: Pemirsa, demikian Headline News saat ini. Kami akan kembali untuk Anda satu jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Your Music.
1: Di malam hari ini juga ada Sobat Tony yang mau diputarkan lagu dari Raim Laude yang Iqra. Boleh ditunggu ya saat lagi lagunya akan diputarkan untuk Raim Laude yang Iqra. Kemudian untuk dari Sobat Lisa Indayati yang baru aja bergabung ya, selamat malam, mau request lagunya Dewa 19 yang Laskar Cinta. Sebentar nih dicari dulu apakah ada Laskar Cinta dari Dewa 19 ya, berarti coba. Nampaknya untuk Laskar Cinta yang Dewa 19 nampaknya belum masuk format radio ya, Sobat Lisa. Mungkin mau diputarkan lagu dari Dewa 19 yang lain, boleh ditunggu ya ke WhatsApp radio untuk Sobat Lisa. Mungkin mau diputarkan lagu dari Dewa 19 yang lain atau ada rekomendasi lagu lain ke WhatsApp radio aja di 0811 378 1029. Satu single favorit dari Sobat Tony, Raim Laude, Iqra.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Gay History. Tanggal 29 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Senjata Nuklir atau International Day Against Nuclear Test. Peringatan ini disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 2009 dan pertama kali diperingati pada tahun 2010. Tujuannya meningkatkan kesadaran dunia terhadap bahaya uji coba nuklir bagi manusia dan lingkungan. Antara tahun 1945 hingga 1996, tercatat lebih dari 2.000 uji coba nuklir dilakukan di berbagai belahan dunia. Dampaknya tak hanya menghasilkan senjata yang semakin kuat, tetapi juga meninggalkan ancaman jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan. Pada 1996, negara-negara dunia kemudian mengadopsi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif atau CTBT yang melarang uji coba nuklir dimanapun dan oleh siapapun. Melalui peringatan setiap tanggal 29 Agustus, dunia kembali diingatkan bahwa mengakhiri uji coba nuklir menjadi salah satu langkah penting menuju perdamaian dan dunia bebas dari senjata nuklir.

Masih di Carefree Day Sobat KI barengan dengan Raviana ya Sobat di malam hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Dari Kabupaten Jember Sobat KI, dari seorang yang terduga menyalahgunakan BBM bersubsidi di Desa Padomasan tertangkap oleh warga. Seorang pengemudi minibus yang diduga melakukan pembelian Pertalite secara ilegal di sebuah SPBU Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, akhirnya ditangkap warga setelah dikejar hingga wilayah Kabupaten Lumajang. Pada Kamis sore 27 Agustus lalu, di mana penangkapan oleh warga setempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Advokat Muhammad Husni Tamrin, salah satu yang memergoki aktivitas ilegal itu, mengatakan dirinya mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan transaksi Pertalite secara ilegal. Saat tiba di lokasi, ia mendapati sebuah minibus warna kuning jenis Toyota Agya bernopol L1649ZE tengah mengisi Pertalite. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan sejumlah jerrycan yang diduga digunakan sebagai wadah penampungan BBM. Tamrin juga mengatakan pengemudi yang mengaku berinisial AR, warga Lumajang, langsung melarikan diri setelah mengetahui aktivitas yang dipergoki. Bahkan selang digunakan untuk menyalurkan Pertalite dari nozzle ke kendaraan tersebut sampai terputus. Namun pelarian pengemudi kemudian memicu pengejaran oleh sejumlah warga yang saat itu berada di sekitar SPBU. Setelah terjadi kejar-kejaran, terduga akhirnya berhasil ditangkap warga di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Rowo Kangkung, Kabupaten Lumajang. Pasca kejadian itu, Tamrin melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Jombang pada Kamis malam dan ia berharap laporan tersebut ditindaklanjuti dan polisi dapat menangkap dugaan penyimpangan BBM bersubsidi secara menyeluruh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP.

Natasha Bedingfield dengan Anne Brighton menjadi lagu terakhir di Carefree Day malam hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan juga membersamai dari siang hingga malam. Tadi ada Sobat Arif, dan juga ada Sobat Tony, Sobat Lisa. Terima kasih banyak ya yang sudah stay di 102,9. Besok Carefree Day lanjut lagi di jam 12 sampai jam 8 malam tentunya. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya, kan?

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
4: K-pop.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Radio.
1: Sound of Knowledge.
2: Comet is that girl, like.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 102.9 K Radio 패션 시티.
1: 수영이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay History. Hari Hiu Paus Internasional pada 30 Agustus merayakan hewan hiu paus dan kehebatan mereka. Ikan raksasa itu kebetulan adalah spesies hiu terbesar di planet ini. Hiu paus dikenal karena perilakunya yang lambat dan lembut. Biasanya lebih suka berenang di kedalaman dangkal, tetapi juga ditemukan di perairan sedalam 3.000 kaki. Hiu paus termasuk sangat mudah ditangkap. Orang-orang telah menggunakannya untuk daging dan sirip mereka. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan dan raksasa itu sekarang telah ditempatkan dalam daftar spesies yang terancam punah. Hari Hiu Paus Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2008 di Konferensi Hiu Paus Internasional di Isla Holbox. Konferensi tersebut menjadi tuan rumah bagi 40 pakar laut, aktivis, dan ilmuwan yang memiliki kekhawatiran terhadap penurunan populasi hiu paus. Sementara hiu paus telah ada selama lebih dari 240 hingga 260 juta tahun. Baru pada tahun 1820-an, hiu paus pertama kali ditemukan di lepas pantai Afrika Selatan. Dr. Andrew Smith dengan tepat menggambarkan ikan itu sebagai hiu terbesar yang ada di bumi.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out Viva buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.